cachirinak. Pero bueno, hila tu guare, hawai hatra kinyan maukita, wain atawa konakan astkuchir tapanya patak maukita, kunateja, kupanakan urupachi churuhani chaukat, mas kam halus parla sipkanyan, ilak tapi wehtakinin utharaki, kitinakasuk satoken ha 10 selukam pisar nakasitaraki, ya pumpu iwam sar nakasinyatakis mar kachirinak. A ver, kamsis, estudiantes siwist, anyan chamaukita, ukatan chita ukutinta nisikanyan.

6:22 minutos. Hilat kuyakana kapatu un kapai yemenuto na kawa magi pas ke sorta luata. Hilat kuyakana ka hicha harus kip tanyani mai maya lup ikipa wena kampi I pa wakisiu hicha ha parla nyera ki akapas pa diesel ukatani cha hilat kuyakana kam. Hicha ha kitina ka sukusato ken hayat hatata apropana kam pisa harus kip rekinyani pi ukataki ha hilata. Kuliaka humana kauk satoken astis ktasip karak pachatau, kunara kichaha kamachuk satoken hakaukirinisa, sasien kitina kasuk satoken hayat hatatap, panakampisa ruskiptera kinyanikwa.